sederhana. JPBNS masih lagi menunggu situasi jerebu kembali stabil. Dan juga katanya walaupun dah menurun tapi marhana, JPBNS masih lagi menunggu situasi jerebu kembali stabil. Dan juga katanya walaupun dah menurun tapi

0: antara apa pertandingan antaranya lah yang Oscar ingat.
1: Bagi saya lah semua saya suka.
0: Semua
1: sebab sajak macam mana cakap?
0: Sajaknya
1: dia memberikan suara yang pernah tidak kita tidak pernah kita tidak pernah bagaimanakan namakannya itu. Dia memberikan perasaan yang kita tak boleh namakan
0: luar biasa.
1: Yes, luar biasa.
0: Dengar.
1: Tak kiralah sajak cinta ke sajak patriotik, semua ni memberikan perasaan yang saya tidak boleh cakap.
0: Gambarkan. Dengar kita, saya tidak boleh gambarkan. Katanya betul kan Oscar? Tapi memang betul lah Oscar. Cikgu baru pertama kali ke cikgu Oscar mengikuti pertandingan tu, cikgu?
2: Ya. Cikgu. Pertama kali di peringkat negeri dan juga ke peringkat kebangsaan. Sangat membanggakan lah.
0: Sangat membanggakan.
2: Ya. Cikgu. Pertama kali di peringkat negeri dan juga ke peringkat kebangsaan. Sangat membanggakan lah.
0: Sangat membanggakan.

0: intonasi tu pun sama jugalah.
1: Ya, ya, semua.
2: Oh, semua sama. Oh, bergegar suaranya fast. Kamu nervous kah?
1: Ada sikit.
2: Ada sikit lah. Oh. Alah, tapi kami suka dengan senyumannya.
0: Ni bulan depan. Janganlah nervous.
2: Lepas ni tak nervous lagi lah.
0: Okay, ni siapa tadi?
3: Elena.
2: Macam mana Elena?
3: Saya sangat nervous lah. Kerana
2: Lepas ni tak nervous lagi lah.
0: Okay, ni siapa tadi?
3: Elena.
2: Macam mana Elena?
0: Terima kasih.
3: Saya sangat nervous lah. Kerana...

0: Ya, anda di tengah Bandaraya Miri jelas lagi mendengarkan kami melalui frekuensi 98.0 FM dan juga melalui RTM Klik di aplikasi telefon pintar anda FAS dan juga LY masih lagi menemani anda.
1: Masih lagi kita ada ada masa lagi untuk
0: bersama. Kurang 40 minit lagi kita menemani pendengar-pendengar semua untuk geng pagi untuk siaran hari Khamis hari ini 27 Ogos 2026. Takut Fas tersebut 2028 lagi.
1: Kami nak nunggu
0: sabar-sabar nak 2028.
1: Tapi kan Fas sejak dok menjatuh kita nyebut 28.
0: Takut Fas tersebut 2028 lagi.
1: Kami nak nunggu
0: sabar-sabar nak 2028.
1: Tapi kan Fas sejak dok menjatuh kita nyebut 28.

0: 5 minit lepas pukul 10 minit lepas pukul 12 tengah hari. Ngelak tengah hari pukul lengok kami hari YFM Miri ke tengah hari tu. Dua ikut kaban kami 2B Lauba studio ke tengah hari tu.
1: Ya, yeah, betul.
0: Dominic ngau Syahira.
1: Syahira.
0: Jako penglalu res 2 Dominic Syahira.
2: Hello, hai hai, selamat tengah hari.
3: Selamat ngali hari ngan guys semua peningat.
0: Jampak yeah. Ngali hari Syahira. Lagi tengah hari.
2: Lagi tengah hari.
3: Selamat ngali hari ngan guys semua peningat.
0: Jampak ngali hari Syahira. Lagi tengah hari.
2: Lagi tengah hari.

0: bila jadi pesan Rabat tu madah ke apa
1: sih?
0: Sudah tak ada. Oh,
1: ya.
0: Oh, jadi ke situ tu pesan dari Nelson anak Charlie ngari ke sidak menyadai ya madah ke pengawang. Sudah tak ada. Oh,
1: ya.
0: Oh, jadi ke situ tu pesan dari Nelson anak Charlie ngari ke sidak menyadai ya madah ke pengawang.

harganya 6.900, lalu Baahong Tudan 12 agak 13.999 pagi agak 4 lemai. Okey, jadi sudah tu kita nyingkang agak program Sarawak Mansang Ninga ke penerang ke depan ke Premier Sarawak Bekawengau pemesai guna agak program Sarawak Mansang Ninga ke penerang ke depan ke Premier Sarawak Bekawengau pemesai guna

0: Kedai, setiap warung, kaya miskin, kota dan desa, kita nak pastikan tunjuk kamu itu bersama jiwa merdeka, hebatkan Malaysia.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Minggu lepas saya bermesyuarat dengan pakar-pakar aerospace. Pada 2030, kita sudah mempunyai satelit kita sendiri di angkasa lepas. Dan satelit ini adalah nano satelit dinamakan CubeSat. Dan satelit ini adalah nano satelit dinamakan CubeSat.

0: Eh, S1, kita dah kibar jalur gemilang.
1: I belum gi. Kena oh.
0: Hey, mun bukan kita, siapa yang nak kibarkan? Bendera ya, bukan sekadar kain.
1: Hmm, benar juga. Bila nampak jalur gemilang berkibar nak, rasa bangga kita jadi anak Malaysia.
0: Betul. Walaupun kita lain-lain bangsa, kerja lain, kita tetap satu negara.
1: Benar juga kan? Si semestinya tunggu sambutan besar kelak baru nak kibarkan.
0: Ya kata kami, dari rumah boleh, kedai boleh, pejabat, kereta, mun mampu, kibarkanlah.
1: Benar ya, sebab petol TikTok bukan sekadar cakap aja.
0: Tapi kena tunjuk perbuatan juga.
1: Betul? Haa. Ha.

0: Berserimba Inggau Hari Kebangsaan sama-sama mendiang ke drama panda ke diberi nama Bebasa ke Bujang Berani.
1: Apun Dun, pedak nuan video game tu. Terlincah amat orang main game berdunia maya tu. Mesti aku milih sitik karakter tu ilah.
2: Hei, David, pergilah udah Hari Kebangsaan. Orang bukai kiro nias rumah panjai ngena jalur gemilang. Nuan semina nemu natok telepon jok. Nuan kebendar nemu reti merdeka.
1: Hari kebangsaannya ke semina kemisi hari kerja jok kan Don. Cerita pasal Bujang Berani subaknya pun cerita lama buat buku teks. Bukan bisa kawan dengan kita kerabat baru tu. Bukan bisa kawan dengan kita kerabat baru tu.

kelama agi uliah nerus ke pelajar sida. Projek angkat ke pemanah stesen pam booster bak kampung Apar Singai di bungkus RM3 juta ditetap ke udah temu endar lalu dekat nguntung ke orang mayuh bak kampung Tabung, kampung Apar, kampung Baring, ngau kampung Segong. Ditetap ke udah temu endar lalu dekat nguntung ke orang mayuh bak kampung Tabung, kampung Apar, kampung Baring, ngau kampung Segong.

0: benderanya meh si teri identiti sebengkah menua. Bukan seminak yang kain bercorak ajak, tang bisik ngembuan bahasa, penguji, sejarah, reti kemerdekaan, serta megak ngembuan julu ati tik sama yang di rakyat Malaysia.
1: Jalur tau ke garis bak bendera, ngambikan uju jalai ti lurus serta ngembuan pejalai ti sebaka enggau runding kesama kepatut ditujah rakyat Malaysia.
2: Anak bulan, maerti Islam, nyadi agama resmi persekutuan.
1: Bintang pecah 14, nguan serakup 13 buah menua enggau perintah persekutuan.
0: Curah mirah, ngambil ke pengelekas, pemanehan.
1: Serakup 13 buah menua enggau perintah persekutuan.
0: Curah mirah, ngambil ke pengelekas, pemanehan.

Okay, Luxury Majestica. Yes, hati. Okay, berbaik engkau hari ke angan serta bersebun tu dia kes orang ke bisik kawal engkau sebut je tadi tahu ke bisik kawal engkau saluran pernafas bersebun tu dia kes orang ke bisik kawal engkau sebut je tadi tahu ke bisik kawal engkau saluran pernafas

Seliah ke bejalai bandua belubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke bejalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejak pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejak

Lontara, Nali Hari, Tada Lemak, Penerak Pagi, Y 9 12, Nela, Tengah Hari, Lontara, Nali Hari.

Okay, Sonata Musim Salju Ari Hazami, lagu original soundtrack untuk drama. Sonata Musim Salju Ari Hazami, lagu original soundtrack untuk movie, drama.

Stik mandang ke penusah babadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyari Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyari.

anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajale alun atau nyadi bak sembarang maya. Okay, semina uling ngadang maya terpangkak bak muan nungah cermin kereta tali kereta temeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

Kai Lulun, Winnie Elmer. Aku Ukai Lulun, Winnie Elmer.

0: teka kita ngagai YFM kalai pesan
1: ke sekali tu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari.
0: Ina pun pesan ke BCD kena teka kita ngagai YFM kalai pesan ke sekali tu
1: hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari.

0: Angsang menua tu.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Selekah jaku sarito ianya tupua. Tupua. Reti tupua. Selekah jaku sarito ianya tupua. Tupua. Reti tupua.